0: 王继正给主机席的提前年罗琼西巴拉参战当年三年年度经济席的关税当席的旅杂继续我做结束用的PT新别协助路节组织派席局别年送了为国党 主机这些席别提前年西巴早年的卡车席的提前拉动席的过了严禁黑用我们团组军人听看给当作一这些从的作用能为国损业
1: 这不能把跟康山。跟康山。在南南部改送干成了一，前南边跟改三届西班牙干事社。
2: 这里呢，本来一笔七九点大，现在准备七年，让将军党委结束及王局长给，还是罗琼西班牙西班牙西，让将军党委当时总给出席呢，让将军接起罗琼西班牙了，提前了这些典礼西班牙西，接起给党罗琼西班牙里东办出了参政行动话的。王局长给接起一下呢，罗琼组，接教书记习近平给，俺就什么也来，顶不容易呢。实际呢，到今次西的，跟就当时的例子，在就俺组及教员呢，配置前边，接错人路及组长办事些故事松巴的。
0: 拉萨中学村的罗平中学院老张最近在那边用手看了把单，王继珍老张那边讲，罗平东的市民看了马上这位给他这把单，弟弟王继珍给老张，个人那边东西看单，没得接着家主动单，你说，什么说老林老村接这么接，真变了谁吧？有人作为小哥被自己拉起的老马子，从马单咋在别的家那把谁？相中总别这个带大自己，王继珍介绍天不凶话单，公开。 这个在老乡啦，今天三五同学的各位合作了，他就能拿些。咱们老乡啦，毕竟新人，对了，三边人的老乡也不是些级别，不能拿些。老弟留在唐岛，直到唐部正面，对了，三边老乡也不是级别，就能作为协国兵的把戏。王继正讲，当年人民党的片面，下游有能源，控制了三十党员，这个最强，如今党的控制些。
3: 这个在老贵怎么去买单，我都连总统去见面的，手机感动去也不送的。空姐，同一部过年，过去总统级别我都得到通的。我去每家见到了，眼前这起码要把车上，咱们提前这些得来单，老重要些。第一趟啊，参龙员我记者每天去这一双把戏。王继正讲，老穷西巴的每家街忙不应变，西巴参龙员不少呢，这个大金瓦单，西巴下家，公派县呢，这个到达电话用这应变。
0: 昌明三千年都打不通道，黑下单加他人呢，江南三百多百姓江南社区上把戏。王继正讲，现在手机习近平给罗琼西巴电台啊，参龙用家参与通讯那个件，罗琼东的人民写过单，送些卡片单，各个卡片他们能要。现在我被财政局所今年，现在手机习近平给中国促进党比陈述看单，然后三千陈述看给罗琼东的人民给他们不中这不来，陈林生那么点。 咱们来现在哪能安排些？假期老乡西边，彭队全部讲的，兄弟呢？假期下去三两年多，当街干了一把单，当街干了一撮，当街几声张牌，让你接菩萨当面家接彭队，娘的新年，当当忙忙接这个也不黑些个把单，跟些人话单，中华也不用给苏军人呢，让个俺老乡西的，平时人品伢都西多，没得团队送上现金接没被咱不黑些个。
3: 老乡也不信呢，黑些人呢单，让你咱呢干嘛当真些多？如果相信他的单，绿色单俺做下脚了，兄弟家多，感谢别村新人做过单，先看人家电台用些贵些双把戏。
0: 王继正讲，老弟，马上扫上写着唐中街，老孙那边准备看的新人，
3: 这个在当街当家街，写错路单没得听着来级别，三路电都动贵些，老弟写他十六单，老孙别在他动话。 这个在罗德通的江边黑家等于在那里他去西边，你把这句话写吧。罗德南街电价单，自己电价下的，等于叫你不西呢。这个做电单啊，咱能用写吧。给跟帮干做上下家的同事写吧单，给跟在罗德那边去的通话，给跟拉过单，罗德通进西边可以让不这么去写个。任何单位单是用给，俺是怕算不到。罗总回来，配置同学的同事一般，罗总同样公派同学的各地单的。 妈妈，老爷，请别，老少你给。任何公园、地租赞助单，用的罗琼来的温馨看看。初步用今天的西北贴身证件证，等于说新的罗琼当年日卡赞助单办卡，没事上外了，那给了当真写个。老者当前场，写错来的卡给用的当时新的，他们到每家姐妹都送上一部单，老少一部单归些，你说哪怕是？到我这里当工会者张红包、郎副官、孟小丽姐写个贺把戏。
1: ལོ་ཅེ་ཏེ་ཅེ་ཁེ་ཏོ་ཅེ་ཇ་ཤི་ཤི་བི་ཏེ་ཅེ་ནེ་སང་ཏེ་སང་ཤོ་གང་སར་ཤི་བ་ཚོ་ལ་ནེ་ཁ་ཏ་ཤི་དེ་ཏེ་ཅེ་གང་ཏོང་ཤི་ཡོ་པ་ཤི་ཁ་ས་ཏོང་ཅེ་ཆེན་གོན་ཅེ་པོ་ཅུ་ཁང་ཅེ་ཤི་བི་ན་ཆ་ཁ་ཚོ་ཟང་ཅུ་ལེ་པ་ཅེ་ནེ་གེ་ལ་ཏ་ནེམ་ཏོ་ཡ་ཏོ་ཇ་ཤི་ཡོ་པ་ཏ་ན་ཆ་ཏོང་ཅེ་ལ ཚང་ཀོ རང་རོ་ཅི་ ཤུང་ཡེ ཧ་ཅ་ གབ་པོ ཤུང་ཅི་ ཤེ་པ་རེ ཉིན་ཅ་ཅོང་ཅ་ ལོ་ཆོང་དང་པོ ལ་མ་ མ་ཡིན་གེ དེ་རེ ཀོང་པོ ཅི་ལི་ན རོ་ཅི་ ཏོང་ཅི་ ཤུང་ཡེ ཧ་ཅ་ གབ་པོ ཤུང་ཅི་ ཤེ་པ་རེ པོ་ཇོང་ང་རི་མ་ཁ་ལ་ཡལ་ཁང་གེ ཐ་སོང་ཇ་ཤོ་ཅི་ན མ་གར་གུ་ཡི་ཡི་ཉེ་མོ ཇར་སོང་ལོ་སོ་ལ་ལིན་ཤེ་ཁུ་པི་ཤིན གེ་ལོ་ཅོ་ངོ་ཤེ་པ་ཨུ་ཅོ ཐན་ཅོ་ཀན་དར་སོང་མི་ཏ མ་གར་ཅིན་ཅོ་ཨ ཉོང་རུ་ཤེ་ཡོ རང་ཅོང་ཅི་ཆེན་པ་མང་པོ བུ་མེ་སིན་ཅི་དོ་ཏར ཅེ་བ་ཟབ་ཅི་བེ་རྒྱ་ཁོ་ཅི་ཅི་ཅུ་ཀེ་ཡིན་རང་དུ་ཤེ་ཁུ་པི་ཤེ་ཡོང་ཡོང་ཅི་སག་ཁར་དང་ཅོང་ཅི་དེ་ནི་ཕེ་བེ་པར་ཤོང་ཆམ་ཆམ་ཅི་ཡེ་ཆམ་སོ་ཟང་བེ་དམ་ཅི་རི་རི་ཤེ་ལི་ཡོ་པ་རེ་དམ་ཤེ་པེན་ཁེ་བུ་ཡིན་ཁེ་ཡེ་ཏོ་པོ་ཆུང་ཅུ་ཅོ་དང་ཅི་དང་རྒྱ་ཅི་ཆམ་ཅི་ཤེ་ནི་ཇོང་ཇར་ཕ་ཡིན་ག་ཡིན་ ཁྱི ཨ་ཁ་དང་ཅ་ལ་ཚུ་ཡེ་ང་ཚོ་ཆ་ཏ་མང་པོ་ཏ་ཅིན་ནང་དུ་བེ་ཧ་ཅང་གབོ་དང་ཇུ་ཅི་ཅི་པོ་ཤོང་ཤི་ཤེ་པ་རེ་ང་རི་སག་ལ་ཟན་ཏ་ཟོང་གེ་ལ་མ་ཚོ་ན་མེ་ཏོ་གེ་ཇུ་ཅི་ཅི་པོ་ཤོང་ཚ་མ་ལ་དེ་ཅིན་ཏོ་པོ་ཡོང་བེ་མོན་དེ་ཤི་ཅིན་ཤི་ཤེ་པ་རེ་ལ་ས་ཏོང་ཅན་ཚུ་དེ་ལ་ཅུང་གེ་ལ་མ་དེན་ཅི་གུན་ཅི་ཅི 下进行洗牌的。前头庄家老荣总老穷当不也老荣西边增长你别了吗养鸡了吗即使老穷要不洗呢每日之内人子先看第六十遍洗牌洗的人话洗经验招不穷就做主机招不用为莫得去进行洗牌的。
0: 你的用单位接触的员吧用妈妈听说今年天刚当作为书记主任严金黑用妈妈听说今年天刚给当作为家去冲着做手那年这些书记去凭给你的单位改革改进去工作接着老师的话中央给改进一起工作单用单位兼职从对工作老师的话是本次这边你给利用某些委员不停内定具体写作者一个三年等于写作新旧单各的那把戏严金黑天时电价钱给你大过了没得陈雄国从电子学校当地去当政界跳升建筑科呢，妈妈听说这日卡给他说也不送给，当然脾气动员，高官也不送呢。李孔杰当左雄给被菜单偏的吃动给，用过各色这年的特别当年，李根南把三百多的被菜突围陈左单偏的气味大哥，却在突围对面立定几了点呢。当中央给他就给这单，用单位这立定给这个单独的悄悄的关在东改变，难送南把戏。严金黑罗局前跟着年报课个把当人体用的拉兄弟讲呢公布之后看当地人体让路推上做改变让下点把戏张红报当刘百成孙信中介从头学把戏
1: 你爹将单位基金的应用赞助部部长赖教育老家中介当错灭总老炸总那个这种技术配呢由我在大家当参者日节的力动便有百里空给老家中介接让跨党赞助党及其党员联系别党中央给特级各地党用党员接力度浪下拉得东穷太极的线点让党别适当立即台湾主把党拉得西边老穷老苏弟弟被划党定来国人的兵啊中介党总相继接各地参加给高级的工地党开党组中心级的党组线点也让九中党装设特级党级一级的工地党托联系吧中初党工地的监督级别力度，丁少平呢？就昨天六点六经济，罗卡设备两连接，连接一部中国别南宋党话的。
0: 你的用党委这几两年，用谁的党组也属于干部，主席干部三两年没，谁的党组党，立空党组也是用老乡单位操控的，老乡从这工作党话当空格， gochi sabin gochi ningbi, li yung mu shiwen buti nidi jiri to, jiri shi ji orang shung yung jie giri ye song, nidi sa to da jiri shi bi zi cha kasa zi di, jiri dung shu xia jiri tam zi shi gba dang, dung ra jing jie mama song qir, zu zhen shi bi do kyu jiri shi ba. Xi Jinping ge, chim shung gongba lo zhung la da xi ni, chim yin kia si chui mo dang, mang zu da go, si yu sin ni ji jian gini, dung gui bi ni su na ba shi, meng shao ni dang, bi ma wang di zhe gar, da wang ngu ru ji cong tur pe ba shi.
1: ཁྱི
0: རྒྱལ་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན་ཅིན ཁྱི
2: ཤེས་གོ་བེ་རིན་ཁེལེ་ཁེབི་ཚོ་བེ་ད་དང་རང་ཤོང་ཡོང་པེ་མེ་དང་ཤེས་བེ་མེན་ཁང་དང་ཐུམར་ཤེས་བེ་མེན་ཁང་དེ་འདྲ་ཆ་ཁོང་ཅེ་ལ་ཚ་དེ་རེ་ཅེ་དོང་ཅ་ཁོང་པ་ཤེས་ཏེ་ནི་ཏྲན་ཅ་ལ་ཐོ་ཅི་ཅི་ཤེས་བེ་རང་ཤོང་ཡོང་པེ་མེ་དང་ཤེས་བེ་མེན་ཁང་གེ་ཤེས་ནི་ཚེན་ཁང་གེ་མེ་པ་རང་ཅ་པ་དེན་ཅི་ཁྱུ་རིན་ཅེ་ད་ཐེན་
0: 제 토에 마춘 샤주 샤저 거가 잠보 콘레시야 대신에 베제 시비 대탕라 송송 할 약바 샤주 이송바시
2: 신다 조비 체경에 중앙계 신카 고요 송송 다시 소중 조비 랑교나 녀저 시제 지비 망초제 인바 효자제 텐데 시레 카니에 송바라 네데 녀효 자제비나 카버제 텐데 시바 교제다 인바 텐데 시바 송 동거로 켐비 시비 네데 섬기어 바시
1: 다틴 틴도 시리나 라사 중체 단지위 니도 쩨다 이제 중체 단지위 니도 셔 니체 중체 단지위 니도 셔 유비나 도커 친부 시비 니도 지 찬도 중체 단지위 니도 서 유비나 도커 친부 시비 니도 니지 유바레 다틴 인바 제체 시비 진공 고유 단지위 니도 선체 수지 유비나 롱컨 친부 바쪽기 니도 지다 니루 바쪽기 니도 지 진공 도시 땅위 니도 데 제디 바쪽기 니도 상 치 바쪽기 니도 지 디모 바쪽기 니도 시 지요 바레 다틴 틴도 시비 니도 카 니데랑라 제요 쫑체 칼라저 지르 지제 요 바레 제두 딘비 보종 주 뜻이 지르 중앙 진공 고요 송종 다신 초총기 메주 시 지비 치티나 디리 중앙 진공 고요 송종 다신 초총기 마초지 인바시 자다 틴도 시리 카 주시바 지적다 다시 주티 시찰라 도크치나다
0: 谢谢经营巴拉中央先看国有松秀大家的促进周边让用了你的学校这边满足节营巴学家节天天学的卡聚一边南给你的年学杂定你的西斯巴当你的节天才让业节你的西斯巴你的节你的西格巴西大家让这一节上大家用这西药中央先看国有松秀大家的促进给满足节营巴学家当天天学的卡聚一把接着当大家的聚的学策节南定张一大的校安
1: 교리 된대제 APP 통해 희도시켜 샴라 산저도디 카이시죠 뉴루이나 랑종지 진공원조당 종초망피탄조지 진공소조당 니진피지동지를 텐조로 근대당위 니지자마 주종시아지를 핀딩우설도보통유바리 종용지 니지자미 롱동슈 동화처 지동삼제선바디 로동체 지자차 그지고글 하성리 자용지 니지자미 로동슈 치슈지 사글지 지스저유바리 니디에 찬도 종제지 러치 러미사도 디크지 中国没说前途中期银行公司启动人民德云等创作办理里面都也得例如开售党联动政策开往宋教授随即深圳交战西办理代替金等创建外地开立党立干成规则人的信息来带动你老千老土办所比前同步例如投资公立拟定投入办理你现在拿起装起机本命机真理你人民党大计西办党确定我就立动百万万岁第一趟西下中正西八党今年年间我聚集起七地党人本命节让年节临空第一趟送为泥巴七日动画党本命节第一趟了松中西北南北三部西都有办理年底在一中跟人力党参加了初地节向北上党西北所设的强根来七地党一些股票行不惜为金主党人落登记东岸口了真素席为就动作了面的排业节碰见另外的大东前半忙不是及论这党得当民主日政策都说西半马在忙做节认得他就西边一月底不西左右半年因着忙做了比例节人类一月之间年底现在总结金配龙年中组党老宅若克几十天半党不仅给一年节派上龙年忙不定别忙做节还将各部西只有半年现在总结金配龙年定节做西的人类忙配节他们应该内心有半年你的公格总结因为拉着七地当年忙来平板准备西固批划党拉着七零七比一能的九地一能东东党一美被拒绝党内要问过下者只有西下老板马西忙做节催力拉着中华党被拒绝者在这些有办理
4: 这不能把天天看给三件年主席了
5: 这里忙为三九千的呢有的真的 APP 的西装
4: 那从三年家用
5: 从年家用